0: Brigitte Kabo.
1: Jean-Pierre Nsemenezimana nous fait également une lecture ciblée en Kirundi du troisième chapitre de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV.
2: Turabaramukije n'icuti namwe bakunzi b'insamirizi Vatikano nkuko bisanzwe uyu ni wa mwanya wahariwe amakuru mu Kirundi. Ano makuru yacu tuyahere ku nyigisho umubyeyi wacu papa Leo yatanze kuri wa gatatu igenekerezo rya 16 Nyandagaro. Yisunze ikigabane cha kabiri mu nyigisho Gaudium et Spes ituyagira ibijanye n'umubano w'abantu dusanga mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Papa twigisha ko imigenderanire hagati y'abantu isanzwe iri mu biranga isi yacu. Atariko ntishoboka mu gihe abantu batagiye hamwe ngo batorere hamwe umuti w'ibibazo bituruka kwitera imbere ry'ubuhinga bwa none ubangamiye imigenderanire hagati yabo. Ati ukwishira n'ukwizana k'umuntu n'iterambere ryaho abaye birafatanye. Ati ni muri iyo ntumbero ingingo zose n'ibikorwa byose bitegerezwa gushira hagati umuntu. Ati ubutandukane bwacu singorane atahubwo n'ubutunzi budasanzwe mu gihe tubukoresheje mu guharanira ineza rusangi. Papa rangiza dutumirira kutababanya mwigenda ko kugira ngo dushobore gufashanya n'Imana mu kubaka isi irangwamwo ubuntu. Ano makuru yacu tuyabandanize kuri ya nyigisho Magnifica Humanitas umubyeyi papa aheruka kudushikiriza mu kigabane cyayo cya gatatu. Papa abandanya yandika dutumirira kwihutira gutururuza canke kwa kububasha bw'umurengera buriko burahabwa ubwenge bukorano. Ati ubwo bubasha ntibubonekera gusa mu nguvu za gisirikare. Ati buribonekeza kandi no mu bijanye n'ubutunzi n'ubwenge bw'abantu. Papa ati kwa kububasha ubwo bwenge bukorano ntibisigura ko duca tureka kugukoresha. Ati nyawu nabisigura ko ari kugerageza kuba ikibanza cyabwo tukirinda kurutisha ikiremwa muntu aho butamuganza ahubwo ari we abuganza. Papa ati ababurema botegera rero ko bafise uruhara rudasanzwe kuri kazoza k'abantu. Ati nico gituma bategerezwa kubikorana umutima w'ubushishozi n'ubwenge na cyane cyane mu kwiga neza ingaruka bwogira ku buzima bw'abazobwifashisha. Ati bo burema mu muco na cyane cyane bakarazwa ishinga no kwibaza nyamba by'ukuri ibyo bariko barakora bizanira ineza umuntu. Ati hambavu yuko hashobora kuba intambamye yuko ubwo bwenge bukorano bushobora gukoreshwa ukutariko no mu bitari byo hari n'intambamye yuko dufata nk'ibisanzwe intumbero irwanya ikiremwa muntu ku buryo hiyumvirwa mbere kurema umuntu afise ubuzima butagira gatotsi nk'intege nke amasanganya atiteguriwe muri make tugashaka kugenzura ibintu byose uko dushatse. Papa ati ntitukagerageze guha agaciro karengeye bimwe mu bigize umuntu ngo twibagire ibindi kuko bisambura umuntu. Ati nubwo bwenge bukorano iyo dushatse kubuha ikibanza kiburengeye ntibuba bukibaye igikoresho cy'umuntu ariko umuntu niwe acacika igikoresho cyabwo. Muri ico gihe niho havuka ivyiyumviro bidatomoye vya bamwe bamwe vyuko abantu na cane cane bato bato bashobora gukoreshwa nk'ibimaze kugira bapimirwe ko ubushobozi n'ubuhinga bw'ubwo bwenge bukorano ibidahuye n'iteka rya zina muntu. Papa arangiza yandika ati umuti rero uri mu guhitamwo nyamba dushaka kubaka umugambi wa kazoza ufasha abantu mu buzima bwabo canke umugambi ucuvya abantu kabashira hasi. Ati tugire rwacu iki kibazo cha Papa Yohani Paulo wa kabiri aho kubijanye n'ubwenge bukorano yabaza ati mbega ubwo bwenge bukorano bwo babutuma ubuzima bw'abantu ngaha ku isi butera imbere ku mpande zose. Ati nyishu niyaba ari ego duhamagariwe rero kubyifashisha ariko tutarengeje urugero. Ati niyaba ari oya naho turaraba neza ko tutariko turamera nka bamwe bagerageza kubaka umunara w'ibabere bagize umugambi munini ariko utagira ubuntu. Cuti namwe bakunzi mwari muduteze yompi aha niho amakuru twe twabateguriye agarukiye. Mwakoze kudutega yompi naho butaha. Jean Paul Nshimizimana ku bwa Radio Vatikano.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: C'est donc par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.
4: Prière de Sœur Emmanuelle du Caire.